0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak.

kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat.

dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Wow. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian. Dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: One FM Pro 2 Gusit.

angka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Pernah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik. 101.3 FM

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Κοσμοράδιο 100,3 FM.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shock. Weasel Shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Allez, tic, tic, tic, tic.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jari,

0: Astagfirullahaladzim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
0: Jadi Baskara ada siapa?
2: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja,

0: Hey, cuba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat jugalah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jim, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Teman ter.

0: Halo teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like. Itu sangat membantu gue dan channel gue. Sesuai dengan janji gue di video kemarin, gue akan ngumumin pemenang dari giveaway tote bag bayangan penyaksi di channel ini. Apaan sih? Di video ini. Sekarang, tanggal 9. Yes. Jadi pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah NVA_YLD. Bagi pemenang bisa langsung DM bayangan penyaksinya, nama panjang Anda, terus alamat sama nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan bagi yang belum menang, jangan berkecil hati, karena mungkin nanti kedepannya akan ada event-event seperti ini lagi. Who knows? Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan sekarang. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Thanks for watching and see you guys in the next.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
8: Pro 2 FM.

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa dulu?
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: ini toh video.
1: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Teman terbaik.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: One One Point Three FM.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: 101.3 FM, Kedua Gusit.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Teman terbaik.

0: gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: wanna be.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kau.
5: Pro 2 FM.

0: Lucinda, kadang-kadang. Dia itu sana tahu isi. Iya, saga kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Iya, saga. Dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: One One Point Three FM.

0: gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silahkan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu, udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu. Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur. Teman

0: We can discover there is a million things we haven't done. Let's do it all one by one.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Wijanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 RRI Gunung Senoi.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Pro 2 RRI Gunung Situli, teman.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Selamat sore teman-teman Pro2, selamat gerget lagi Pro2 FM-nya kamu di sore hari ini, edisi Selasa 26 Mei 2026, pastinya ditemanin bareng aku Rudy Badrudin Syihab. Kali ini nemenin kamu lagi ya sampai 1 jam ke depan di Ampuh Anak Muda Punya Harapan di sore ceria bareng Kak Sen dan yang pastinya bareng teman-temannya juga gitu ya. Jadi buat teman-teman Pro2, kalian boleh ikutin kita di live Facebooknya Pro2 RRI Gunung Stoli ya, atau juga kalian boleh bergabung di 0811 6551013. Iya, buat teman-teman Pro2 yang pengen ngobrol langsung di melalui line telepon atau juga di WhatsApp-nya Pro2, oke? Okay? Jadi buat teman-teman Pro2 di 0811 6551013, sekali lagi yang pengen ngobrol langsung atau juga pengen telepon langsung boleh di nomor tersebut, bisa di WhatsApp atau bisa langsung telepon. Dan buat kalian yang pengen kasih beberapa pertanyaan, kalian boleh mungkin di kolom komentarnya Facebook Pro2. Ya, kita live Facebook Pro2 RR Gunung Soli pastinya di sore hari ini teman-teman Pro2. Jadi sebelum kita mulai sore hari ini, kita pengen sapa-sapa dulu nih. Kak Sen kayaknya baru datang ya. Buru-buru banget Kak Sen ya. Oke, kita sapa teman-temannya Kak Sen dulu. Ada dua orang teman-teman Kak Sen yang hadir. Biasanya Kak Sennya sendiri, kali ini ditemanin sama dua orang. Apa nih, cowok-cowok ganteng nih gitu ya.
1: Teman sahabat,
0: oke. Baik, oke. Yang sebelah kanan dulu ada siapa, boleh dikenalin dulu bang, silahkan.
1: Terima kasih, nama lengkap saya Kejar Hidup Lah Ia. Nama panggilan dipanggil Gohi.
0: Gohi?
1: Iya.
0: Kenapa dipanggil Gohi?
1: Itu sebenarnya terjemahan daripada bahasa Indonesianya ya.
0: Artinya apa?
1: Sehingga itu lebih mudah untuk dipanggil dan dipahami.
0: Oh gitu. Tapi artinya apa tuh?
1: Kejar Hidup Lah Ia artinya kan mengejar kehidupan. Sebenarnya kan nama saya punya filosofi ya. Kami itu punya 5 bersaudara. Nama kakak pertama saya itu namanya Berlian.
0: Oke. Okay.
1: Nama kakak saya yang kedua namanya Jernih. Mm-hmm. Abang saya sebelum saya namanya Jangan Lupa.
0: Oh gitu.
1: Nama saya Kejar Hidup, adik saya Tulus, jadi Berlian Jernih, Jangan Lupa, Kejar Hidup, Tulus.
0: Oke. Ya.
1: Kami 5 bersaudara. Itu memang nama kami diberikan oleh ayah saya karena ada sebuah sejarah hidup yang memang sangat-sangat, kalau di ketika ayah saya ceritakan cukup menyedihkannya karena ketika umur 3 tahun waktu itu masih kecil, nenek dan kakek meninggal. Jadi mereka tinggal di rumah saudara kakek saya sampai besar dan hanya tamat kelas 3 SD bapak saya. Jadi sejak kecil itu sudah punya harapan bahwa suatu waktu ketika dia menikah dan punya anak, memberi nama itu.
0: Okay.
1: Jadi terinspirasi tentang.
0: Jadi akrabnya dipanggil
1: Gohi.
0: Gohi. Okay, ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya bang, boleh dikenalin dulu.
2: Okay, bang, makasih. Perkenalkan, nama saya Junisman Halawa.
0: Okay.
2: Ya, saya sekarang berdomisili di Desa Sivalaite, tepatnya di daerah KBN. Dan biasanya orang sapa saya dengan Junis.
0: Junis, okay. Ada bang Junis, ada bang Gohi. Terus juga ada Kak Sen pastinya. Oke, okay, baik. Hari ini topiknya pendidikan investasi masa depan ya. Tapi sebelum kita masuk ke ngobrol-ngobrol atau juga materi yang mau disampaikan, kita dengerin lagu dulu teman-teman Pro2 karena Kak Sen juga baru sampai ya. Jadi mungkin butuh persiapan sekitar 2 atau 1 menit gitu ya. Oke, baik. Jadi buat teman-teman Pro2 sekali lagi, kalian boleh ikutin kita di live Facebooknya Pro2 RR Gunung Stoli sore hari ini. Nanti kalian boleh kasih beberapa pertanyaan yang mau tanya-tanya di kolom komentarnya Facebook Pro2 atau juga bisa langsung di nomornya Pro2 ya, 0811 6551013, bisa di WhatsApp atau juga di telepon langsung. Oke, okay? Tetap stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Radio FM teman terbaik kamu, balik lagi masih di Ampuh Anak Muda Punya Harapan, teman-teman Pro 2 yang pastinya Kak Sen udah siap ya. Tadi kita lumayan sibuk juga, jadi untuk ngerapiin duduknya Kak Sen gitu ya. Oke, yang pastinya ada Kak Sen, ada Bang Gohi ya, di akrabnya seperti itu panggilannya, dan juga ada Bang Junis. Kali ini dengan topiknya pendidikan investasi masa depan ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 sekali lagi, kalian boleh ikutin kita di live Facebooknya Pro 2 RR Gunung Soli, atau nanti kalian yang pengen bergabung boleh di 0811 655 1013. Mungkin langsung aja bareng Kak Sen, Bang Gohi, dan juga Bang Junis, silahkan.
1: Oke, thank you so much Bang Rudy, you saved me. Tahu aja nih ya, Kak Sen lapaknya banyak gitu ya. Udah di Oseda, sampai sini juga kayak jual lapak gitu ya. So thank you ya Kak Rudy, sudah welcomingnya manis banget. Dan benar ya, teman-teman, kamu lagi ngikutin program podcast Ampu Anak Muda Punya Harapan. Dan hari ini kita buat topik yang sangat penting, dan bukan hanya spesial karena ini menyangkut masa depan ya. Kan kita ingat ya, bulan ini kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, dan tentunya kita ingin supaya podcast kita juga berkaitan dengan topik tersebut. Nah, kenapa ini juga menjadi penting ya, teman-teman adik-adik remaja? Karena memang sampai hari ini kita harus akui bahwa daerah kita itu masih tergolong daerah 3T kecuali Kota Gunung Sitoli. Tapi bagi saya sebagai orang Nias, mengingat ya 4 Kabupaten satu kota masih didominasi oleh daerah 3T, maka satu-satunya cara untuk menaikkan Nias yang begitu indah ini adalah melalui pendidikan. Jadi mudah-mudahan podcast kita yang hanya sebentar ini dapat berdampak luas

0: gimana-gimananya, makanya kamu harus ikutin nih apa saja wawancara kami. Dan tadi sudah diawali juga oleh Kak Rudy, terima kasih untuk itu. Dan yuk kita mulai kupas tipis-tipis siapa mereka. Yang satu namanya Gohila, iya. Ini biasa saya panggil Mado ya kan ya Mado ya. Nama aslinya Kejar Hidup. Jadi dibuat kayak biar lebih nias nis gitu ya, jadi Gohi gitu ya. Gitu kan, Gohi itu kan artinya kejar gitu ya. Nah kemudian di selanjutnya adalah narasumber yang juga bagi saya, wih, brilian banget ya, keren banget ya. Gini-gini nih saudara kita ini, ayo siapa yang berani seperti dia. Tahu gak Kak Rudy, dia ini pergi sampai ke desa-desa itu mesti ngajar itu wajib lewat sungai loh.
1: Oh gitu.
0: Wajib lewat sungai, merinding lagi saya.
1: Sendiri?
0: Iya sendiri. Memang nanti sampai di sana nanti kita dengerin deh kisah dia, okay. Ya. Belum lagi kalau banjir, aduh, udah deh kita dengerin aja. Kalau saya yang cerita tuh mungkin banyak bumbunya gitu ya kan. Nah, mending langsung dari orangnya ya gitu. Nah, itulah alasannya kenapa saya panggil mereka ya adik-adik remaja, supaya kamu termotivasi gitu. Kenapa tuh Kak Rudy? Karena saya tuh selalu sering dengar, "Ayo, kamu mau kuliah enggak?" "Aduh, gimana ya, kasen enggak ada dana." "Ah kasen, saya mau kuliah kalau ada beasiswa kasen gitu." Atau "Gimana ya kasen, orang tua tuh gak ngizinkan saya keluar daerah." Nah ada banyak alasan yang sebenarnya alasannya udah nasional banget ya. Saya melakukan penelitian juga alasannya juga kayak begini gitu. Tapi lihat ya teman-teman, ada kok orang-orang dengan kondisi yang sama berhasil mewujudkan cita-cita. So mari kita tanya mereka satu persatu ya. Saya mulai dari yang ujung dulu ya. Oke, okay, ya, saya panggil apa nih? Sir Halawa atau Sir Junis atau gimana nih enaknya?
2: Sir Junis aja.
0: Sir Junis aja ya. Oke, okay, thank you ya teman-teman di TikTok saya. Nah, silakan nih Sir Junis. Saya mau tanya. Kita flashback dulu nih ya. Waktu tamat SMA gitu kan. Apakah memang sudah ada rencana untuk kuliah waktu itu?
2: Iya, terima kasih. Jadi ini Kakak bertanya tentang flashback, artinya masa yang sudah lampau ya. Kisah setelah tamat SMA. Kalau dibilang rencana mau kuliah, setiap orang pasti ada rencana. Nah, kebetulan pada saat itu saya bukan dari SMA, dari SMP pun saya sudah punya cita-cita khusus. Nah, itu saya teringat ketika saya masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Saya kebetulan alumni dari SMP Negeri 1 Gunung Stoli.
0: Tunggu dulu. Sir, kita sapa dulu nih. Ayo, mana nih alumni SMP Negeri 1 Gunung Stoli ya? Di sini ada Sir Junis ya yang luar biasa. Oke, lanjut Bro.
2: Pada saat itu saya sudah bercita-cita saya ingin jadi seorang dokter.
0: Waduh, jadi dokter ya. Oke.
2: Nah, sampai pada saat itu di saat SMP ada satu orang guru. Ya, apa perlu saya sebutkan namanya?
0: Boleh. Mungkin bisa didekatkan dulu Sir ininya. Oke. Okay. Ya, ini mudah-mudahan gurunya mendengarkan ya.
2: Ini guru saya, bukan mantan guru saya, karena mantan guru itu tidak ada. Kalau mantan kekasih ada, tapi guru tidak ada ya.
0: Nah, cakep.
2: Ini guru saya, namanya Bapak R.C. Tinja. Nah, pada saat itu saya masih duduk di bangku kelas 1. Dia bertanya pada kami masing-masing, "Kalian cita-citanya apa?" Ditanyainlah satu-satu. Tiba giliran saya ditanya, "Kamu giliran apa? Kamu cita-citanya apa, Jun?" "Cita-cita saya jadi dokter, Pak." "Ah, kenapa jadi dokter? Jadi guru aja." "Enggak, Pak. Saya mau jadi dokter." Seolah-olah pada saat itu saya dengan guru saya itu sedang bertekak. Bertanya. Dia juga menginginkan saya jadi guru. "Ah, enaknya kamu jadi guru aja," katanya.
0: Dia kayak ngapain udah jadi, ini ya.
2: Ngapain jadi dokter? Nah, saya berkata, "Enggak, Pak. Bapak enggak boleh paksakan cita-cita saya." Itu cita-cita saya dari kecil, saya bilang sama dia.
0: Oh iya.
2: "Okelah. Tapi ingat ya, suatu saat saya doakan kamu jadi guru bahasa Inggris."
0: Waduh.
2: Nah,
0: langsung gitu, spesifik gitu. Iya, jadi gitu. Guru bahasa Inggris.
2: Iya, jadi
0: bisa gitu ya.
2: Jadi ketika saya masuk SMA, tibalah kelas 2, masuk ke kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ini ada yang namanya pemilihan jurusan IPA atau IPS.
0: Iya.
2: Ah, dulu kalau kedokteran itu IPA. Mau apa harus jurusan IPA.
0: Yes.
2: Jadi saking semangatnya saya, yang boleh, kebetulan saya juga alumni SMA Pemda.

0: sama swasta Pemda. Nah, jadi pada saat itu yang hanya bisa masuk di jurusan IPA itu hanya sekitar juara 1 sampai juara kurang lebih juara 5 lah di kelas masing-masing.
1: Oh iya, ya, kayak kelas khusus karena, gitu ya.
0: Karena dia hanya satu kelas jurusan IPA, dua kelas jurusan IPS.
1: Oh, nah, jadi terbatas ya.
0: Terbatas. Okay. Jadi saking semangat saya dengan cita-cita saya, akhirnya saya berusaha semaksimal mungkin. Masuklah saya di jurusan IPA.
1: Masuk ya.
0: Iya,
1: oke.
0: Okay.
1: Saking pengen jadi dokter ya dokter gitu. Oke, oke. Okay.
0: Sudah. Tiba giliran tamat. Luluslah. Lulus dari SMA. Kebetulan bapak saya bertanya sama saya. Nah, kamu mau melanjut apa? Saya mau lanjut apa? Ke Jakarta lah, mau coba kedokteran.
1: Langsung Jakarta ya, jauh juga tuh.
0: Karena kebetulan di sana juga ada orang paman.
1: Oke. Okay.
0: Jadi biar enggak ribet gitu untuk tempat tinggalnya, ada juga yang awasi atau yang bantuin juga nanti kan, itu. Ah, terlalu jauh katanya. Kebetulan abang dengan abang-abang saya yang dua orang itu mereka sudah keseberang dua-dua. Tinggal saya yang paling besar di sini. Adik saya kebetulan pada saat itu masih masuk, baru mau tamat SMP juga. Dan yang satu masih SD. Jadi ketika saya ditanya kayak gitu, saya terus jawab, enggak, saya terus mau masuk ke dokteran. Ah, terlalu jauh, terlalu jauh. Itu terus alasan bapak. Terus ya udah, ada paman yang di Medan. Saya ke Medan aja lah, biar dekat. Iya, jauh. Bukan masalah uangnya, nak, katanya. Bukan masalah uangnya. Coba kalau kami sakit, saya dengan mamamu sakit, kira-kira siapa yang ngurusin kami? Adik-adikmu ini masih kecil, bawa sepeda motor nggak bisa. Kami suruh beli obat, siapa yang bisa? Abang-abangmu di sana. Ya udahlah, Pak. Saking kesalnya saya, saya ke Sibolga aja, mau coba Akademi Maritim aja.
1: Iya, jomplang banget ya, kedokteran maritim.
0: Saking bangga.
1: Tapi disuruhnya ke guru, oke.
0: Sekalipun di Sibolga, kamu harus naik kapal balik ke sini. Udahlah. Jadi saking kecewanya saya, kebetulan pada saat itu masih IKIP ya, bukan Unair sekarang. Nah, saya enggak peduli lagi. Akhirnya bapak saya coba daftarkan saya.
1: Oh, bapak tanpa, langsung yang daftarin ya.
0: Tanpa sepengetahuan saya. Nah, ketika didaftarkan, dia tinggal memberikan apa sama saya, pilihan. Kamu pilih jurusan apa? Mak, saya tanya.
1: Jarang loh orang tua daftarin anaknya mahasiswa beneran deh. Biasanya kalau udah gitu langsung dia mahasiswanya nyari gitu.
0: Iya, masalahnya kan mungkin alasannya supaya saya enggak lari kemana-mana lagi.
1: Iya,
0: kan,
1: iya, oke, oke.
0: Jadi pada saat itu enggak ada pilihan lain. Daripada saya juga nganggur, saya bilang, udahlah, kalau jurusan lain, saya mikir-mikir, bahasa Indonesia, mubazir, bah. Matematika jadi gurunya. Enaknya bahasa Inggris. Nah, kenapa bahasa Inggris kan bisa jalan-jalan.
1: Siapa tahu bisa nikah sama bule ya kan. Yang di rumah tolong jangan komplain ya. Iya kan.
0: Okay, okay. Jadi kan itu bisa guide-nya nanti kemana, translatornya juga kemana, gak mesti jadi guru. Sudah berangsur-angsur baru berat satu semester saya kuliah, langsung ditawarin saya guru di SMP Negeri 2 Botu Muzoi.
1: Berarti bukan di tempat yang sekarang ya?
0: Bukan, bukan di tempat sebelumnya. Pada saat itu saya gak ada keinginan, tapi almarhum bapak itu selalu paksa. Kalau bukan kamu dan kalau bukan kalian, siapa lagi yang bisa memajukan daerah kita? Kebetulan kan Botu Muzoi itu kebetulan kampung kami.
1: Berarti ini memang visinya dari bapak udah kuat juga ya.
0: Mungkin
1: terharu loh dengar kalimat itu. Jarang loh orang tua zaman dulu bilang siapa lagi yang memajukan kampung kita. Itu jarang saya dengar, beneran deh, keren banget sih.
0: Jadi pada saat itu saya bilang, ya udahlah, saya coba. Nah, itulah pengalaman pertama saya berdiri di depan kelas. Saya pertama berdiri di depan kelas itu, yang terbayang di pikiran saya itu adalah guru bahasa Inggris saya pada saat SMP.
1: Pak R.C. Tinjak itu ya?
0: Iya, Pak R.C. Tinjak. Ketika saya pegang apa masih kapur tulis untuk papan untuk apa blackboard. Saya berkata dalam hati saya, jangan-jangan ini sumpah guru saya. Sampai saya jadi guru akhirnya.
1: Oke.
0: Tapi saya ambil hikmahnya saja. Mungkin di balik keinginan mereka itu Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik untuk saya. Mungkin kalau saya jadi dokter dulu mungkin entah iya saya bisa berhasil nanti atau
1: betul,
0: bagaimana kan.
1: Betul.
0: Tapi benar, saya juga teringat dengan kata Bapak tadi, siapa lagi yang memajukan daerah kita. Kenapa? Bagaimanapun juga sebelumnya dasarnya juga terbentuk sekolah itu dari hasil partisipasi orang tua, toko-toko di sekitar, di mana pada saat itu rencana mau dibuka sekolah tapi tanah tidak ada. Nah, orang tua saya berserta almarhum bapak saya kebetulan ada tanah cukup lumayan luas,
1: luar biasa,
0: dan ini dihibahkan untuk dibangun sekolah tersebut. Nah, disitulah terus muncul perkataannya kepada kami, kalau bukan kalian siapa lagi. Nah, disitu juga saya tergerak hati, iya ya, kapan lagi. Jadi ngapain juga saya kalau di luar sana, ngapain ya kan? Berarti muncullah rasa egois mementingkan diri sendiri, padahal daerah saya sebenarnya masih membutuhkan saya. Gitu kan?
1: Oke ya, menarik ya. Jujur ini ya, Sir Halawa, jarang loh orang tua langsung, sangat jarang jujur. Saya baru kali ini dengar. Beneran, saya baru kali ini dengar. Kecuali kalau boleh tanya nih, maaf nih, bapak kita dulu sekolah ke perguruan tinggi kah atau tidak?
0: Enggak.
1: Nah, itu kan?
0: Dia hanya tamat. Kalau dulu namanya STM ya.
1: Iya, iya.
0: STM dulu, selepal sekarang
1: SMA.
0: SMK ya.
1: Iya, iya.
0: STM dulu dia cuma tamatan STM.
1: Iya.
0: Dan dia juga kerja di dinas pendapatan
1: terakhir. Berarti artinya sudah cukup paham ya pentingnya sudah pendidikan paham, gitu ya. Jadi memang sudah dibekali.
0: Mama juga guru.
1: Oh, mama juga guru. Oh ya, oke. Okay. Berarti turun ya, ya. Jadi sebenarnya menurut penelitian saya juga nih, Sir Halawa, bahwa memang penting sekali peran orang tua di dalam memotivasi anak.
0: Sangat, sangat.
1: Karena itu akan mengubah mindset anak bahwa perguruan tinggi itu penting untuk masa depan. Yeah. Jadi menarik sekali ya. Oke, okay, sekarang kita melipir ke bro sebelahnya, mungkin bisa digeser. Mau tanya nih bro, apakah bro juga punya pengalaman bagaimana dulu memang pengen kuliah, atau ada yang memotivasi, atau memang niat sendiri, atau gimana? Apalagi bro kita ini udah sampai doktor loh ya.
2: Keren.
1: Udah S3 ya bro ya. Oke, okay, gimana tuh kisahnya itu?
2: Tapi kayaknya sesuai dengan namanya.
1: Oh iya, apa tuh? Oh ya, Gohi ya. Berarti ini Gohi pendidikan gak ya? Iya, masuk akal. Thank you Kak Rudy, inspiring ya.
3: Makasih Kak Sena, senang sekali bertemu Bang Rudy. Saya beritahu bahwa Kak Sena ini sejak tahun 2017 sudah ketemu beliau. Jadi bukan pertama kali. Kalau sudah di Gunung Stoli ya ini, kalau berbicara tentang pendidikan, tentang anak muda, ini nyambung sekali. Tadi saya sudah memperkenalkan diri Kak Sena. Saya Kejar Hidup Belaya, dan nama dipanggil sehari-hari Gohi. Puji Tuhan saya sudah punya istri dan dua anak saya. Sehari-hari sebagai seorang dosen dan juga sebagai seorang hamba Tuhan. Kilas balik apa yang ditanyakan tadi, bahwa bagaimana motivasi di awal mau sekolah. Sejak kecil sebenarnya cita-cita saya itu jadi tentara, Bang Rudy.
2: Okay.
1: Mirip sih, cocok sih dari gayanya ya kan ya bro ya.
3: Jadi tentara karena ada satu ini tersendiri dari dalam hati. Cuman yang menjadi penghalangnya sejak saya kelas 4 SD itu, saya sudah merokok sampai SMA, SMA, SMP itu sudah masuk kepada kecanduan ya, narkoba.
1: Oh ya, really?
3: Sempat ya.
1: Wow, itu di mana posisinya?
3: Di masa SMA di Nia Selatan, di Aman Raya.
1: Sebentar, itu tahun berapa?
3: Tahun 2005 sampai tahun 2008.
1: 2005 anak remaja udah pakai narkoba. Ya. Wow.
3: Di masa itu.
1: Wow, it's warning ya.
3: Ya jadi. Cita-cita di awal jadi tentara, tapi ketika melihat kehidupan yang cukup gelap ya. Kalau saya bilang, katakan sebenarnya kalau diputar kembali masa itu mungkin tidak bisa seperti yang sekarang. Karena dari segi pengalaman dan yang sudah dilewati, bukan hanya kaitannya dengan minuman keras, tetapi mencuri juga.
1: Wow.
3: Dan suka tawuran.
1: Sampai ke situ ya?
3: Ya, di kampung, ya mungkin kalau orang kampung dia beberapa kali pernah tertangkap basah.
2: Tapi faktornya kenapa?
3: Faktornya karena memang butuh uangnya. Karena kan tiap hari ketika pergi dengan kawan-kawan, ya pasti kalau nggak rokok yang kita tawarkan minuman keras dan termasuk tadi narkoba ya, itu di masa-masa SMA ya. Jadi itu sebenarnya yang membuat pada akhirnya rasanya cita-cita itu tidak sampai ke sana. Nah, tahun 2008 diawali ketika saya sudah mulai menyadari kehidupan saya kenapa kok semakin hancur. Rasanya hampa ya, tidak ada harapan untuk hidup lagi. Selain daripada keluarga yang sangat sederhana, cuman waktu itu sepupu saya jatuh dari sepeda motor dan itu awal sekali Bang Rudi saya mulai memikirkan untuk apa saya hidup dan bagaimana saya hidup selanjutnya. Jadi itu awal waktu itu saya mulai ketika sepupu saya jatuh dari sepeda motor, terbentur kepala dan satu atau dua hari setelah itu meninggal dan saya sendiri menyaksikan kejadian itu. Akhirnya saya mengambil keputusan kalau begini terus kehidupan saya mungkin tidak ada harapan untuk bisa melanjutkan cita-cita.
1: Plot twistnya di situ ya.
3: Tadinya cita-cita di tentara. Setelah habis itu saya mulai memikirkan kalau secara logika dari segi kesehatan saja dan juga keuangan orang tua, keluarga ya, karena bapak mama saya petani. Nah, yang paling menarik waktu masih kecil bapak saya memberikan kepada kami satu ilustrasi ya. Biasanya karena lima bersaudara jadi dikasih satu ketika dibina dikasih satu cangkul dan satu pulpen.
1: Oh, dikasih saya masih ilustrasi ingat ya.
3: Pasti kecil itu.
1: Oh iya.
3: Jadi bapak saya bilang waktu itu kalian pilih mana? Cangkul atau pulpen?
1: Oh gitu ya? Langsung dibilang gitu ya? Ya,
3: padahal bapak saya hanya ya tidak tamat SD, hanya kelas 3 SD karena putus sekolah karena memang orang tua tidak mampu. Jadi waktu itu saya masih ingat sekali bahwa saya memilih pulpen dan itu menjadi filosofi kepada bapak saya sebenarnya bahwa kalau mau memilih cangkul berarti mengikuti jejak saya sebagai seorang petani. Tapi kalau berjuang dan memilih pulpen itu berarti mulai dari sekarang memikirkan masa depan. Jadi itu sebenarnya kilas balik daripada perjalanan hidup ini. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Memang waktu saya kuliah di Semarang notabene tidak ada dana ya. Namun karena sebuah latihan dari rumah, di rumah itu waktu sejak SMP, SMA, untuk istirahat siang itu hampir tidak ada. Ketika habis pulang dari sekolah dari kampung saya ke sekolah SMA ini dan SMP sekitar 26 kilo setiap hari naik sepeda. Dan waktu pulang pergi. Dan itu berbukit-bukit ya, tidak seperti di Gunung Stoli. Nah, ketika habis pulang dari sekolah, bapak saya itu paling kasih 15 menit istirahat. Kalau tidak diambil kayu nanti dihajar supaya pergi untuk bekerja. Dan hal itu sudah menjadi satu apa ya, lifestyle ya, gaya hidup ya. Jadi ketika sudah sering menderita sampai di kota besar, ya jiwa itu masih
1: tertanam ya.
3: Jadi ketika keterbatasan terjadi, ya saya menawarkan diri menjadi tukang kebun
1: di rumah. Jadi modal ya. Ya, okay. Wow, saya dapat dua kisah yang menarik ini Kak Rudi. Kalau yang satu memang dari orang tua yang cukup memotivasi ya. Ini malah anaknya mau lari-lari kemana gitu ya. Tapi akhirnya memang karena orang tua begitu yakin sampai mengupayakan dan ketemu gitu ya, semangat itu bisa berhasil gitu. Nah kalau Bro Goy sendiri justru dari pengalaman ini insight-nya adalah ini ya, bagi kamu anak-anak remaja, mungkin ada di antara penonton kita hari ini, pendengar kita hari ini, mungkin yang di live streaming ataupun mungkin di radio gitu ya. Kalau saat ini kamu sedang terjebak dalam sebuah tindakan kejahatan ataupun kriminal atau apapun itu, ini satu kesaksian yang menarik ya, bahwa kamu perlu sadar bahwa itu mau sampai kapan begitu ya. Dan bukan berarti keberhasilan kamu berhenti sampai di situ. Kamu masih punya kesempatan untuk berbalik, maka melalui pendidikan. Waduh, keren banget. Nah, karena waktu kita banyak tersita, apakah kita perlu break atau bisa langsung saya tanya dulu dong sama mereka ya kan?
2: Iya, benar.
1: Abdi pasrah banget ya. Oke.
3: Kayaknya langsung ya.
1: Langsung aja ya, karena waktu. Oke.
3: Bisa berbagi lebih banyak kepada adik-adik
1: ya. Iya. Jadi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Untuk sesi satu aja udah sangat menginspirasi ya. Nah, pertanyaan saya nih, kayak Sir Halawa nih. Nah, sekarang kan nanti boleh cerita sedikit ya, sekarang bekerja di mana? Kalau tadi kan udah pindah kan, udah enggak lagi di tempat yang pertama kan gitu. Mungkin boleh cerita nanti gimana pengalamannya. Dan pertanyaan puncak saya adalah, enggak nyesal? Apa enggak nyesal gitu? Ya kerjanya sampai ke pelosok-pelosok, sampai harus nyebrang sungai. Belum lagi kalau hujan dari Gunung Sitol itu, kalau saya dengar ya, sampai di sana tuh harus siap-siap. Aduh, nanti boleh deh cerita gitu ya, cukup mengharu biru gitu. Silakan, Sir.
0: Baik, ya, terima kasih. Nah, tadi sedikit saya petik kata menyesal ya. Sebenarnya kalau dibilang penyesalan itu selalu datang terlambat ya, ya kan? Kalau di awal itu pendaftaran. Iya.
1: Nah, ya gitu juga ya.
0: Iya, kebetulan karena memang sudah dijalani, maka tidak ada lagi timbul yang namanya rasa penyesalan. Kalau dibilang rasa lelah, capek pasti ada.
1: Pasti ada ya.
0: Namun kembali kepada niat dan keinginan kita. Kalau saya awalnya saya mengajar di SMP Negeri 2 Boto Muzoi, Kecamatan Boto Muzoi. Sekarang saya sudah pindah di SMP Negeri 5 SMP 5, Negeri 5 Gide. Nah, tantangannya memang agak sedikit ekstrim dibandingkan ketika saya masih di Boto Muzoi. Di mana salah satu jalan dan juga sungai. Nah, setiap hari memang kami harus nyebrang sungai.
1: Wow.
0: Nah, kebetulan kalau mungkin teman-teman atau prosi semua mau lihat nanti kisah saya juga mengajar, bisa dilihat di channel YouTube saya. Nama channel YouTube saya Junis. Jadi bisa dilihat nanti di situ sudah ada kisah saya, kisah kami Bapak Ibu Guru. Bukan hanya pribadi saya, Bapak Ibu Guru, kepala sekolah beserta siswa-siswi yang bersama-sama dengan kami menyeberangi sungai juga ada. Nah, awalnya memang saya terkejut ketika saya ditempatkan di situ.
1: Ada ya. Perasaan enggak nerima enggak? Kok di sini?
0: Enggak sih. Kalau dibilang tidak terima, saya prinsipnya gini, di mana saya ditugaskan berarti saya di situ sudah ada tanggung jawab.
1: Wow. Ya, ini menarik nih.
0: Ya, tanggung jawab saya itu bukan tanggung jawab saya terhadap keuangan di rumah saja, tapi saya juga punya tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan sudah menentukan milih saya untuk bekerja, untuk mendidik, dan di mana dia tempatkan saya punya tanggung jawab. Dia sudah percayakan saya di situ. Nah, artinya saya tidak ada penyesalan. Kalau dibilang rasa capek lelah pasti ada sebagai manusia. Nah, awal saya sampai di sana, cek lokasi, saya lihat daerahnya memang sangat terpencil.
1: Ya. Kira-kira dari sini berapa kilo, Bro, ke sana itu?
0: Kalau di sini ada sekitar 20 ke 25 kiloan lah.
1: Oh, nah, pulang saja, pergi jadi sekitar 50 ya?
0: Iya, hanya saja kalau dari simpang jalan besarnya menuju ke atas itu nanti yang kita hadapi itu gunung terus.
1: Waduh,
0: gunung terus. Tingginya luar biasa lah. Yang penting kalau yang baru berpengalaman bawa sepeda motor perlu hati-hati. Terus pulang juga nanti penurunan.
1: Iya ya, kebalikannya. Tapi jalannya bagus ya, Bro? Atau agak
0: rusak-rusak? Baru belakangan ini sudah diperbaiki. Tapi terakhir jalan yang sudah diperbaiki ini sempat longsor juga.
1: Waduh.
0: Sempat longsor, tertimbun sama tanah. Otomatis kami lewat ke jalan Nifalolauriu. Lewat kecamatan Gide, masuk ke dalam. Di situ jalannya lebih parah lagi. Dan terakhir sekitar sebulan yang lalu saya jatuh dari motor. Gara-gara melewati jalan tersebut akibat tidak bisa lewat karena longsor. Dan solusi kami apa yang kami lakukan, kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru, kami bergerak. Tanah longsor tadi kami gali pakai manual.
1: Ya
0: dan dan kami ajak.
1: Mudah-mudahan didengar oleh Bapak Bupati Kabupaten Yasin ya, luar biasa ini ya.
0: Dan itu kami Bapak Ibu guru sudah bekerja sama dengan warga sekitar situ. Alasannya kenapa? Memang sudah diketahui sama pemerintah, namun pada saat itu sarana dan prasarananya seperti beko, belum lagi bergerak mungkin karena efek
1: butuh waktu.
0: Jadi sedangkan kami
1: butuh segera
0: soalnya juga kami sudah parah jatuh di kendaraan.
1: Udah makan korban lah dia.
0: Mau tidak mau kami juga bertekad pada saat itu paling tidak kami menggali tanah yang longsor itu cukup untuk lewat kendaraan roda dua saja. Dan hari itu kami dari siang pulang sekolah itu kami tidak pikirkan makanan kami. Untung juga ada rumah kawan di sekitar situ, mereka masak indomie. Kami berbondong-bondong sama warga menggali. Sore itu juga sepeda motor bisa jebol melewati longsor tadi di tengah-tengah longsor. Kami gali, kami cangkul, akhirnya bisa lewat kendaraan. Nah, kalau yang pertama memang saya sedikit terkejut waktu ketika menghadapi banjir kalau ke sekolah itu mau tidak mau. Kalau saya dari Gunung Solo itu sudah cuacanya hujan, di dalam tas itu sudah ada baju stok, celana
1: harus pendek, baju
0: segala macam, semua lengkap. Jadi ketika sampai di sana banjir, ya selagi bisa dilewati kami lewati. Nah, artinya kami juga sudah menanamkan prinsip dalam pendidikan di sekolah kami khususnya ya. Kalau mungkin orang lain mengira ketika banjir kami pulang, bagi kami tidak. Mau jam 11 pun itu kami baru bisa melewati banjir itu, kami tetap ke sekolah. Artinya kami tidak buat siswa yang di seberang sungai itu menunggu sia-sia.
1: Udah saya merinding loh, sir. Aduh, ya ampun.
0: Kisahnya gimana kalau masih setinggi dada? Nanti saya kepala sekolah beserta beberapa guru bantu seberangi anak-anak dulu.
1: Ya ampun.
0: Dan di situ ibu-ibu hamil. Di situ mungkin nanti kawan-kawan semua bisa lihat di channel YouTube saya itu ada seorang ibu-ibu itu posisi pada saat beberapa bulan sebelum itu dia posisi hamil. Mau tidak mau lewat sungai. Ya, setinggi dada. Dan memang kalau dibilang dari sisi manusia katanya janganlah, siapa yang tanggung jawab. Tapi di sisi pribadi, siapa lagi yang membantu mereka, siapa lagi yang menggerakkan mereka kalau bukan dari kami sendiri. Jadi jadi puji Tuhan juga sampai sekarang walaupun banjir kami juga nyebrangi sungai itu, tapi puji Tuhan tidak pernah ada yang celaka itu.
2: Tapi sampai sekarang masih jalannya masih seperti itu.
0: Masih. Jadi
1: bisa dilipur itu, Bro.
0: Iya, jadi harus lewat sungai dia. Harus lewat sungai. Tapi kalau lagi kering, kayak sekarang kan lagi musim kering ya, musim panas. Jadi masih bisa lah jebrang sepeda motor.
1: Oh, masih bisa lewat ya. Kalau enggak masih ninggalin ya jalan kaki lagi ke dalam. Jauh lagi ke dalam enggak, Bro, setelah sungai itu?
0: Sekitar 300 meter lah dari situ. Cuman ya yang berani-berani aja yang nyebrang. Yang lain kalau enggak nyebrang ya jalan kaki.
1: Ya itu ya teman-teman, ini luar biasa ya pengalamannya Sir Halawa ini ya. Jadi maksud saya gini loh, saya gak bisa bayangkan kalau mereka berhenti hanya karena banjir, gimana anak-anak di sana gitu. Mereka pasti gak akan dapat ilmu. Jadi ini, aduh, saya bilang sih, kita yang misalnya belajarnya atau mengajarnya cukup punya fasilitas harusnya malu ya sama Sir Halawa yang kadang-kadang harus melewati jalan sungai yang penuh tantangan. Jadi semangat terus ya, Bro. Semangat. Kami doakan semoga ya dedikasinya enggak akan sia-sia, akan menjadi berkat kembali lah. Amin. Gitu. Saya yakin sekali anak-anak di sana akan merasakan betapa berharganya perjuangan Sir dan teman-teman datang ke sana gitu ya. Tapi sekali lagi pertanyaan terakhir, menyesal enggak?
0: Kalau menyesal
1: dari hati paling dalam. Atau misalnya gini, pengen juga sih saya kerja di tempat yang nyaman. Nah, coba-coba. Ya agak gimana ya? Kepo juga nih kasih pertanyaannya. Pernah nggak kepikiran gitu ya?
0: Jadi kalau dibilang menyesal sih tidak. Sama sekali tidak.
1: Awas justru, orang jadi kepala kalau jadi apa di sana.
0: Iya, justru saya punya perbandingan ya. Kalau mungkin saya mengajar di sekolah yang sudah fasilitasnya mewah, yang sudah ada, namun hasilnya begitu-gitu saja, berarti saya tidak ada kemajuan dong. Dan gitu ya. Bagi saya coba membagikan apa yang saya miliki itu, main pikiran saya, pengetahuan saya, pengalaman saya, yang bisa membuat daerah atau anak-anak sekitar situ bisa mengejar ketinggalan mereka paling tidak seimbang dengan orang yang di daerah pesisir. Nah, jadi ketika mereka itu berhasil, itu adalah sebuah kebanggaan bagi saya. Nah, itu. Jadi saya juga bisa melihat kemampuan saya, mengukur kemampuan saya di bidang situ dengan okelah, kalaupun berhasil yang tadi sekolah yang fasilitasnya apa, itu bisa dialasankan karena fasilitasnya sudah memadai, kan? Tapi kalau kayak gini dengan fasilitas yang apa adanya, sarana dan prasarana yang dengan lokasi juga yang apa adanya, ketika mereka berhasil, itu salah satu kebanggaan bagi kami. Jadi bisa tolak ukur bagi kami, ternyata kami bisa.
1: Bisa ya, bisa membawa harapan buat mereka gitu ya.
0: Jadi tidak ada rasa menyesal ya, Kak.
1: Iya, ya, karena memang merasa bahwa ketika berbuat sesuatu di tempat yang begitu banyak kebutuhan, jadi ada kayak kebanggaan bisa berbuat yang lebih di sana ya. Nah, saya pikir guru-guru seperti Sir Halau ini mau dicari ya, Kak. Mudah-mudahan semakin banyak ya. Iya, buat adik-adik saya yang belajar di SMP Negeri 5 Kabupaten Nias gitu ya, ini Sir kita sudah menyampaikan bagaimana berjuangnya dia dan teman-teman untuk ngajar kamu. Kasen berharap dari Corong RRI Gunung Sitoli, ayo semangat gitu ya, karena nanti kamu akan mengerti bahwa pendidikan itu adalah investasi untuk masa depan. Betul. Gitu. Nanti saya akan tanya itu nanti sebagai closing statement ya, Sarawa. Nah, kita melipir ke sebelah gitu ya. Kalau Bro Gohi, kita akan tanya karena pengalamannya seru juga nih, Kak Rudy. Gimana dia akhirnya bisa jadi S3? Saya kaget loh gitu. Kira-kira kalau saya bisa nggak ya? Kalau Sir Halawa kan pengalamannya mengajar dengan tantangan yang cukup ekstrim. Nah, kalau Bro Mado, kira-kira apa nih yang menjadi tantangan ketika Bro akhirnya bisa sampai di gelar doktornya? Boleh di-sharingkan di sini.
3: Ya, terima kasih Kak Sena dan Sir Halawa dan Bang Rudy. Kalau berbicara tentang pendidikan, itu merupakan sebuah panggilan yang sangat khusus terhadap saya. Jadi setelah saya bertobat tadi, mau lanjut sekolah S1, sejak tahun 2009 itulah sebenarnya saya punya satu keterbebanan khusus untuk Nias.
1: 2009?
3: Jadi saya punya pemikiran dulu begini. Saya mau belajar keluar, ilmu yang saya punya, saya mau kembali ke daerah saya sendiri untuk membangun daerah saya. Karena dua hal yang
1: mirip-mirip sama yang saya tadi ya.
3: Dua hal yang paling tidak keterbebanan saya. Pertama adalah bagaimana pemuda segenerasi saya dan seterusnya mereka bisa memahami tentang arti hidup dan karakternya berubah. Nah, saya melihat waktu itu adalah itu dimulai dengan pendidikan. Itulah sebabnya setelah saya tamat S1, saya melanjutkan S2. Nah, lagi-lagi tantangan dengan keuangan tadi. Jadi habis dari Semarang saya tamat S1 tahun 2014. Saya lanjut ke Medan dengan uang 300.000, Bang Rudy, saya bawa dari Semarang. Nekat mau lanjut S2. Nah, saya lanjut S2 di Medan, di STT, salah satu STT di Medan. Lalu saya datang sama ketua atau rektornya. Saya bilang bahwa saya mau lanjut S2, tapi saya tidak punya uang. Tidak punya dana.
1: Pede banget ya. Lanjut S2 enggak ada duit. Keren sih itu.
3: Saya bilang saya punya uang 300.000 dan ini uang sisa saya, tidak punya uang lain. Tapi saya mau lanjut S2. Tapi saya suka bekerja.
1: Dan karena apapun, tadi pengalaman sebelumnya ya.
3: Apapun pekerjaan di kampus ini saya bersedia. Jadi waktu itu saya langsung lalu mereka langsung rapat senat dosennya dan mereka meminta saya menjadi satpam.
1: Jadi satpam.
2: Berarti sambil kuliah.
1: Sambil kuliah.
3: karena kuliahnya jam 4 sore sampai jam 10 malam. Jadi bukan hanya itu saja sebenarnya Bang Rudi. Selain jadi sapa, juga tukang beca ya, antar jemput.
1: Serius?
3: Untuk jemput sayur mahasiswa, untuk jemput beras.
1: Di asrama waktu.
3: Di asrama. Karena memahami bahwa kalau saya hanya berhenti dengan satu sisi, sebenarnya saya bisa lakukan yang lebih. Sehingga saya kalau misalnya kampus hanya menginginkan saya satu hal saya lakukan, saya bisa lakukan dua atau tiga, kenapa saya membatasi diri? Nah waktu itu selain daripada ditugaskan menjadi satpam, nah itu tadi juga tukang bangunannya, jadi hampir semua yang rusak-rusak di kampus itu.
2: Tapi kan agak susah ngebagi waktunya.
1: Ya, nah karena gimana?
3: Sorenya.
2: Oh sore.
1: Sore kuliahnya.
3: Jadi pagi.
2: Oh iya,
3: start
2: iya.
3: Jam 7 setelah sarapan pagi, lalu saya sudah pakai baju dinas, bukan baju dinas security ya, tapi kalau misalnya itu kaitannya masalah kemarin air, lalu berarti saya membetul masalah air. Nah setelah tamat wisuda S2 25 November dan besoknya saya menikah.
4: Langsung.
3: Jadi saya punya satu konsep.
1: Gimana tuh? Habis sudah besoknya nikah.
3: Begini.
2: Terus
3: ini sebenarnya menarik ya.
1: Iya.
2: Terus kan? Bang Gohi bilang saya enggak punya biaya untuk.
3: Enggak, saya coba. Nah, ini menarik.
1: Ini sebenarnya. Benar-benar kejar-kejaran. Iya kan? Kejar-kejaran. Kejar-kejaran istri.
3: Karena tadi sudah punya satu passion ya, keterbebanan untuk daerah Nias. Lalu waktu tahun 2014 sebenarnya saya sudah komitmen dengan calonnya pacar waktu itu. Saya bilang kalau kita menikah sekarang, maka kita pulang ke Nias, dampaknya kecil. Saya waktu itu kami rembuk ya berbicara. Karena dia waktu itu mengajar atau bekerja di Batam sebagai guru. Guru juga, dan ada basic bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya bilang salah satu di antara kita lanjut S2 karena kita harus memulai perubahan itu dari pendidikan. Nah, dia memutuskan, akhirnya dia yang melanjutkan bekerja, saya lanjut kuliah. Tapi dengan catatan bahwa ya hidup kita masing-masing ya, masih artinya kita berjuang masing-masing dalam perjuangan. Nah, jadi selama 2 tahun itu sebenarnya saya memanage membagi waktu ya. Jadi pagi sampai sore untuk bekerja di kampus, sore sampai malam kuliah, malamnya lagi belajar. Jadi sambil kuliah sambil bekerja dan juga memiliki prestasi waktu itu menjadi mahasiswa terbaik. Jadi selama 2 tahun sebenarnya perencanaan pernikahan juga. Jadi sambil kuliah kami juga sudah sepakat. Begitu selesai kuliah S2 kita menikah. Jadi itu sebenarnya. Nah, puji Tuhannya waktu itu bukan karena saya juga, tapi karena Tuhan. Dan kedua, karena memang ada satu motivasi ya, seperti ada panggilan darurat Pak Bang Rudi. Rasanya keterbebanan besar sekali. Kalau udah pulang ke Nias ini rasanya ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Jadi setelah tamat pas wisuda ikut keluarga dan keluarganya, dan besoknya kami menikah. Lalu jadi Jumat wisuda, Sabtu menikah, Minggu masih ikut ke gereja, Senin balik ke Nias. Satu minggu
1: kejar-kejaran banget sih, ini jelas banget.
3: Semua acara selesai, syukuran di kampung dan syukuran di kampungnya, lalu kami mulai stay di Nias Barat. Nah waktu itu ketemu dengan namanya Pak Jefferson Duha.
1: Okay.
3: Pak Jefferson Duha ini adalah orang yang kenal Tuhan dan juga memang punya panggilan juga membangun daerah. Dan tahun 2015 saya jumpa dengan beliau, dan tahun 2016 saya diajak untuk mulai bergabung di Yayasan Real Love Indonesia untuk merintis bersama STT Anugerah Misinya Sebarat. Puji Tuhan, selama tahun 2016 sampai tahun 2024 saya dipercayakan menjadi ketua ya, dan puji Tuhan perkembangan secara signifikan STT ini cukup luar biasa di Nias Barat, dan sampai hari ini masih berjalan, dan saya masih dosen di sana. Selain juga kita sedang merintis panti asuhan dan rumah belajar peduli generasi.
1: Oke. Saya punya pertanyaan yang sama Kak Rudy, tapi saya mau langsung jawab.
2: Apa tuh?
1: Tadi kan pertanyaannya nyesel enggak sama Sir Halawa kan? Sir Halawa nyesel enggak? Jelas jawabannya enggak. Ternyata jawabannya karena dia merasa punya tanggung jawab yang besar. Yeah. Dan kalau saya tanya yang sama, bro, nyesel enggak? Bayangin lo S3 lo ngapain ke Nias ya kan? Nyesel enggak? Tapi saya tahu jawabannya apa. Karena dia punya passion, jadi itu enggak bakal buat dia nyesal. Tepuk tangan buat mereka. Keren banget. Jadi memang kalau kita punya passion itu pasti apapun bukan sesuatu hal yang membuat kita membatasi diri gitu ya. Dan ini jadi pesan penting juga buat para orang tua. Harvard University menemukan bahwa anak-anak yang berhasil sebagian besar bukan karena berprestasi, Kak Rudy. Bukan karena dia juara 1, 2, 3, tapi sebaliknya mereka yang sering kali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Gitu, mulai dari cuci piring, nyapu rumah, lipat kain, masak nasi, masak air. Justru anak-anak seperti ini yang dilihat lebih banyak berhasil di ketika mereka dewasa dibandingkan mereka yang fokus belajar, kursus melulu, lalu pergi ke sekolah, pulang sekolah, les, lalu tidur, besok ke sekolah lagi tanpa ada keterampilan hidup. Jadi saya pikir apa yang dirasakan oleh Bro Goy jadi bukti bahwa ternyata penelitian dari Harvard University itu sangat benar sekali ya. Bukan berarti anak-anak gak boleh berprestasi, tapi ya ini juga penting ya, life skill-nya gitu, keterampilan hidupnya juga perlu diasah gitu. Baik, nah ini ada buku nih ya, mungkin buku apa ini ya, boleh dipromosi kan, boleh nggak?
2: Boleh
1: ya, mumpung di sini ya kan. Inilah hasil isi kepala itu ya. Coba ini buku apa yang sudah diterbitkan oleh saudara kita?
3: Terima kasih Kak Sena dan juga Bang Ruby dan Sir Halawa. Bapak Ibu yang mendengar juga live ini dan teman-teman yang sebuah motivasi sebenarnya begini. Apa yang kita pikirkan kalau kita hanya ngomong tanpa ditulis itu akan berlalu begitu saja. Jadi sejak tahun 2009 itu saya mulai memikirkan menulis buku. Dan buku pertama saya memang sudah habis stoknya.
1: Sudah habis.
3: Buku kedua saya tentang karakter hamba Tuhan.
2: Okay.
3: Buku ketiga adalah Khotbah yang Hidup.
2: Okay.
3: Lalu buku keempat Anak Petani Sang Visioner, tapi ini bukan tentang saya, tapi tentang
1: biografi ya?
3: Biografi Bupati Nias Barat, mantan Bupati. Dan terakhir, baru-baru ini saya menuliskan namanya buku Teologi Misi dan Pertumbuhan Gereja. Jadi ini sebenarnya, dan nanti ini saya hadiahkan kepada Kak Sena.
1: Kok jadi
3: cuma-cuma ya,
1: gitu ya?
2: Cuma-cuma.
1: Wow.
3: Nanti sama Bang Rudy menyusul ya.
2: Siap. Nah,
3: saya belum dikasih bocor bahwa ada Bang Rudy hari ini. Saya tahu kasihnya begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekaligus sebenarnya ini saya jual secara resmi buku ini sudah ada ISBN. Jadi ini kalau buku yang memang bisa dijual itu ya memang harus ada legalitasnya ya. Dan ini Bapak Ibu bisa dicek di internet juga ada ISBN-nya. Dan sebenarnya saya termotivasi menulis buku yang pertama, apa yang Tuhan kasih itu sebenarnya saya tuliskan melalui karya tulis. Dan kedua, melalui ini juga sebenarnya menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Dan saya jual ini sebenarnya untuk mendukung pelayanan juga ya. Biasanya kepada mahasiswa ya, pasca sarjana dan mahasiswa S1 biasanya saya memotivasi untuk membeli, tapi bukan membeli dengan harga yang mahal, mengganti ongkos cetak sama ongkos kirim dari Medan, sehingga itu sebenarnya itu memotivasi. Dan ini juga biasanya ketika hamba-hamba Tuhan membeli buku ini, kita sedang membangun panti asuhan peduli generasi di Nias Barat. Dan setiap kali ada yang beli satu, itu bisa beli satu seksemen. Jadi harganya sebenarnya 65 ribu. Dan kadang-kadang ada anak Tuhan yang diberkati Tuhan kirim 100 ribu, 200 ribu. Dan begitu mereka beli, saya langsung fotokan, ini saya sudah sampai beli semen untuk pembangunan panti asuhan. Kita belum memulai kegiatan panti asuhan ini, tapi ini sedang proses untuk pembangunan. Tujuannya sebenarnya kasihnya begini. Karena ini kita terus bergerak di pendidikan. Hampir 10 tahun kami sudah ada di Nias Barat. Dan melihat keadaan di Nias Barat, sebenarnya banyak anak-anak yang perlu ditolong. Saya kadang-kadang melihat diri saya waktu masih kecil, rasanya miskin dalam tanda petik, tapi ternyata ada banyak anak-anak yang jauh daripada yang kita bayangkan. Ada anak-anak yang secara saya lihat secara langsung di lapangan, karena biasanya kadang-kadang masuk ke desa, ada pelayanan, dan masuk ke pulau. Panggilan itu terus menyatakan. Nah, tadi sebenarnya yang menarik, Kak, bahwa apakah saya menyesal sebenarnya tinggal di Nias Barat dan dengan gelar S3. Yeah. Sebenarnya saya dosen bukan hanya dosen biasa. Mohon maaf ini, saya coba berbagi. Secara apa ya, karir dosen ini ada asisten ahli, lektor, rektor 300. Nah, saya sudah sampai ke lektor 300. Nah, jujur, satu atau dua kampus di luar Nias ini sudah meminta sampai hari ini. Tapi memilih tinggal di Nias Barat, karena memang ini panggilan jiwa yang tidak bisa dibohong. Apa gunanya seperti Sir Halawa tadi, ya, kita menikmati fasilitas di kota besar, tapi sebenarnya hati kita tidak damai di sana. Sejahtera. Ya, saya pikir itu, Kak.
1: Ya. Wow, terharu ya. Aduh, seandainya bisa tambah jam lagi ya, Kak Rudy ya. Mana nih Kak Rudy? Kak Rudy minta dikit lagi dong buat closing statement, boleh nggak Kak Rudy?
2: Boleh,
1: Tuh Kasen boleh ya. Ya, jadi nggak terasa ya waktu kita sudah sampai di ujung acara, tapi saya izin tambahkan waktu karena ada pesan penting yang saya harapkan bisa disampaikan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa ini. Baru dua loh pertanyaan saya, Kak Rudy. Semuanya menginspirasi ya gak sih? Keren ya. Nah, boleh dong untuk Sir Halawa juga Mado untuk memberikan closing statement lah, baik sebagai tenaga guru dengan tantangannya apa aja deh yang berbau tentang pendidikan, boleh dikasih motivasi buat adik-adik kita yang sekarang akhir-akhir ini lebih senang nongkrong, langsung duduk dan main game gitu ya, dan mungkin ada juga adik-adik kita yang bergumul untuk bisa kuliah, mungkin bisa dimotivasi. Silakan Sir Halawa ya.
5: Izin saya pertama dulu ya. Saya berkesan dengan nama Bapak dan tidak akan terlupakan itu. Gohi,
1: Gohi.
5: Ya, luar biasa.
3: Itu mempengaruhi Bang Rudi.
0: Ini juga akan berkaitan dengan statement akhir ini nanti. Saya sebagai motivasi. Dan motivasi dari saya, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, apapun cita-cita kita, ya, jangan pernah lupakan yang namanya pendidikan. Itu yang pertama. Kedua, jikalau engkau punya cita-cita, buat kawan-kawan semua, punya keinginan, yang menentukan keberhasilan itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ya, karena orang lain itu hanya pendukung bagi kamu. Nah, karena kenapa? Kebanyakan anak-anak zaman sekarang, ya, mohon maaf ini buat adik-adik semua ya, kalau giliran diberikan tugas untuk belajar, capeknya minta ampun. Tapi kalau di giliran main game, luar biasa, bahkan makan pun tidak akan peduli. Betul. Udah makan atau belum, itu urusan belakangan, yang penting main. Betul. Kenapa? Karena rasa keinginan dalam melakukan main game itu lebih tinggi dari rasa keinginan untuk belajar.
1: Betul, ya, fenomenanya.
0: Jadi tumbuhkan dulu rasa keinginan, ya, rasa cari tahu, ya, dan jangan pernah terlalu puas dengan apa yang sudah kamu miliki saat ini. Mungkin ada adik-adik semua, kawan-kawan semua sudah memiliki prestasi, ya, jangan terlalu puas dengan hal itu. Terus belajar, long life education ya. Jadi belajar sepanjang hayat. Kita harus terus belajar. Kami guru, dikatakan guru itu sudah mampu, padahal tidak sebenarnya. Ketika kami juga berdiri di depan kelas, kan Bapak Ibu guru perlu persiapan, kami juga perlu belajar.
1: Yes, betul. Ya,
0: bukan bagaimana hal-hal yang sudah kami dapatkan di kampus itu terus yang kami tuangkan, tapi seorang guru dedikasinya apa? Bagaimana yang ada di atas pikiran ini, yang ada di otak ini, yang ada yang berupa menjadi pengetahuan ini, bisa didapatkan, bisa tersalurkan sama anak tersebut. Kalaupun kita profesor, kalau kita belum bisa menyalurkan anak-anak yang tidak mengerti dengan apa yang kita sampaikan, berarti itu kita belum berhasil. Tetapi kita dikatakan berhasil apabila ada yang di atas pemikiran kita itu bisa tersalurkan, bisa dan bisa dilaksanakan sama anak tersebut. Nah, kuncinya berikutnya sebagai motivasi saya kepada orang tua, peran penting orang tua sangat penting di dalam keberhasilan seorang anak. Betul. Ya, guru dia mengajarkan juga 70% lah tentang pengetahuan, 30% itu tentang attitude. Sedangkan di rumah attitude itu lebih penting, ya, sikap pribadi seorang anak itu lebih domain di dalam rumah tangga sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi kalau orang tua mengabaikan, maka jangan pernah bertanya kenapa sikap anak tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka peran orang tua itu sangat penting. Bagaimana memotivasi anaknya untuk lebih giat belajar, itu dari orang tua juga. Ada keinginan anaknya juga untuk belajar, itu motivasi lebih kuatnya dari orang tua. Guru itu hanya sebagai pendukung, sebagai penyemangat dan motivasi, dan yang membimbing sedikit dari orang tua tersebut. Jadi itu motivasi saya, jangan pernah lengah, jangan terlalu puas, jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, terus berjuang dan raih cita-cita itu melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Itu saja.
1: Terima kasih. Thank you banget ya Sir Halawa. Tiga pesan penting. Yang pertama, apapun yang kamu kerjakan, jangan lupakan pendidikan. Yang kedua, keberhasilan itu ada di tangan kamu. Dan yang ketiga, bagaimana orang tua menjadi support system terbaik buat anak-anak. Tiga hal penting ini mudah-mudahan bisa diingat dan bisa memotivasi adik-adik remaja yang sedang mengikuti podcast Ampo. Nah, dari sisi Bro Mado, gimana kira-kira, apa nih closing statement ya untuk adik-adik di RRI Gunung Sitoli? Silakan.
3: Ya, terima kasih. Yang pertama, Kak Sena dan Bang Ruby, semua yang saya ceritakan tadi itu bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan yang telah mengubah hidup saya. Dengan saya belajar, saya mengerti siapa pencipta saya dan tahu diri saya, sehingga itu yang membuat saya setiap saat tidak mencuri kemuliaan Tuhan dan tidak sombong. Dalam tanda petik, apa yang Tuhan izinkan hari ini kepada saya itu karena Tuhan, bukan karena saya. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi buat anak-anak muda, bahwa masa lalu kita, keluarga kita, tidak menentukan masa depan kita. Tapi itu merupakan sebuah pembelajaran berharga. Semua orang punya hak untuk meraih keberhasilan, tapi keberhasilan itu perlu diperjuangkan. Ketika kita punya cita-cita tetapi kita tidak punya gairah untuk belajar, untuk bekerja keras, maka itu hanya sebuah mimpi, dan itu mimpi di siang bolong ya. Tapi ketika ada cita-cita yang luar biasa, itu terus yang mendorong. Dan terakhir adalah memang seperti Sir Halawa tadi sampaikan, bahwa tantangan pendidikan di zaman ini secara khusus bagi anak-anak adalah apa namanya, gadget ya, games online dan juga hal-hal yang lain. Ini mulai dari keluarga saya, Kakak Sena. Jadi kedua anak saya sampai hari ini tidak memperkenalkan HP. Bukan karena saya tidak cinta mereka, tapi bagi saya lebih baik sejak kecil ini mereka belajar dan juga diajar, sehingga mereka paham. Setelah itu nanti mereka bertanggung jawab terhadap hidup. Jadi puji Tuhan, kedua anak saya sampai hari ini, memang sempat di awal-awal kami mencintai mereka dengan memberikan HP. Tapi ternyata ada satu keterikatan. Memang ini salah satu tantangan terbesar di zaman ini bagi orang tua. Tetapi orang tua punya peran penting dalam hal ini. HP ini bukan alat ini yang mengatur anak kita, tapi kita yang mengatur anak-anak kita. Tentu karena pertolongan Tuhan. Terakhir, saya memberikan kabar baik ini Bang Rudi dan Kak Sena, bahwa STT Anugerah Misi tadi sudah membuka penerimaan mahasiswa baru.
1: Sekalian ya.
3: Kalau ada, yang mau terpanggil, seperti memang sudah ada 10 angkatan ini Bang Rudi. Dan 10 angkatan ini banyak seperti latar belakang saya dulu, dan ketika diproses Tuhan selama 4 tahun, ada banyak sudah berubah dan berhasil sekarang. Jadi untuk kalian adik-adik saya yang sedang tamat SMA, SMK dan sederajat, kalau mau lanjut S1 dan juga S2 di STT Anugerah Misi Nias Barat, sudah dibuka pendaftaran, dan itu sangat-sangat terjangkau selain fasilitasnya dan juga
1: bagus juga kampusnya. Saya dilihat keren banget sih di Nias Barat tuh, keren sih kampusnya.
3: Itu sebagai motivasi. Sekali lagi Kak Sena, kita ini sementara dan mari kita gunakan hidup yang sementara ini untuk berdampak. Alasan sekali lagi kenapa kita peduli dengan generasi, karena itu sebenarnya itu adalah isi hati Tuhan yang peduli dengan kita. Bahkan di dalam keadaan kita yang sangat rusak sekalipun, Tuhan masih mengasihi kita. Terima kasih Bang Rudy.
1: Wow, dan keren, keren. Boleh undang lagi enggak ya? Oke deh, sebelum kita tutup, saya pengen sampaikan dua hal penting dari dua saudara kita ini. Dari Serhalawa ini jadi notis banget di otak saya bahwa Bapak Ibu, pendidikan itu bukan hanya ada di tangan guru ya, tapi di tangan orang tua. Tadi sudah dikatakan bahwa tugas guru itu 70% memberikan pengetahuan, sisanya adalah attitude. Tetapi di rumah attitude lah yang menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, maka itu akan dibawa nanti keluar. Jadi mari kita bekerja sama mempersiapkan anak muda hari ini. Dan yang kedua dari Brother Mado ya, saya dapat notis yang sangat penting bahwa masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Kalau kamu sadar kamu udah di titik yang paling buruk, segera berbalik ya, masih ada kesempatan karena Tuhan peduli generasi. Wih, keren banget gue. Siakaman. So, thank you Kak Rodi ya, sudah temenin kita sampai lewat lagi siap, waktunya. Suka-sukanya kasihnya. So, kita tutup aja podcast Ampuh hari ini. Pastikan kamu selalu ikutin setiap Selasa pukul 4 sampai pukul 5 bersama kami Ampuh Anak Muda Punya Harapan. Kita punya simbol kayak gini, Bro. Ampuh. Anak Muda Punya Harapan. So, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.
3: Shalom.
1: Oke deh.
3: Wah, gak terasa.
6: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
6: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Will you ever allow complete freedom of the press?
1: Never.
2: Because it is revolution.
3: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi.

Di Bapak Bangsa, Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden. 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

kentang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Ia kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya

0: Thank you ya. Udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Yeah. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.

0: pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Pro 2 RRI Gunung Sip.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pro 2 RRI

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omongan?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipali, teman terbaik.

Ketika hati berkata ingin, kadang Allah berkata tunggu. Ketika air mata jatuh menetes, tapi Allah berkata tersenyumlah. Ketika semuanya membosankan, tapi Allah berkata bersabarlah. Kita merancang, Allah juga merancang. Tetapi rancangan Allah adalah sebaik-baiknya rancangan. Ingatlah, Allah menitipkan kelebihan di balik kekurangan. Allah menitipkan kekuatan di balik kelemahan. Allah menitipkan senyum di balik kesedihan. Allah menitipkan harapan di balik keputusasaan. Yakinlah.

Wanita hebat bukan karena dia cantik. Wanita hebat bukan karena dia kaya. Wanita hebat bukan karena dia pintar. Bukan pula karena di sampingnya ada lelaki kaya. Tapi wanita hebat ialah wanita yang mampu tersenyum berdiri menyelesaikan masalahnya. Mampu berdoa dan percaya kepada Allah sebagai sumber kekuatannya. Wanita hebat melukis kekuatan melalui proses kehidupannya. Bersabar saat tertekan, tersenyum saat hati menangis. Diam saat terhina, mempesona karena memaafkan. Mampu membalut luka hati dengan sabar. Mampu memadam amarah dengan istighfar. Dan mampu menghapuskan dendam dengan maaf. Kepada para muslimah, teruslah menjadi wanita hebat.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari, lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu.

ما زاغ البصر وما طغى.

Sabar itu indah. Berusaha sabar dalam kesedihan, berusaha sabar dalam kekecewaan, berusaha sabar dalam kesakitan, berusaha sabar dalam musibah, berusaha sabar dalam ujian hidup. Memang benar, sabar itu susah, sabar itu capek, sabar itu sakit, sabar itu bikin stres. Akan tetapi, jika kita mampu melewatinya, maka sabar itu akan menjadi sebuah keindahan.

Indonesia Barat. Perubahan jam operasionalnya berlaku untuk seluruh layanan Transjakarta mulai koridor bus rapid transit BRT, non-BRT hingga mikrotrans. Jam operasional yang biasanya dimulai pukul 5 diubah menjadi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekian Pro 2, tetap di Pro FM Jakarta.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Weh, gimana kabarnya? Hari ini semoga semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial. Sebenarnya banyak banget pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, deh gue jadi nervous nih. 08.11.800.1.25 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: teman beradu ya, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you, Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin.
1: Allah.
0: Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, kalau ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you.
0: I love you.
1: Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Broadway FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kade bikin EP nih,
1: thank you,
0: diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti

0: bisa ngeluarin single lagi
1: Mimi? EP ini ya?
0: EP.
1: Oke, okay. Jadi EP ini sebenarnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Agis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di EP. Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa?
0: Hipdut,
1: kayak seperti itu. Nah itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya, ada some virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi
1: gitu.
0: Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih senang dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih senang baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya.
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita gak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi

0: kalau rasa tentang keinginan kita untuk dengar lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
1: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih akhirnya lebih apa ya, lebih detail lagi kalau Bimbingan.
0: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional player-nya yang
1: canggih-canggih juga,
0: konvensional itu tetap bisa juga semakin
1: menyatu ya?
0: Sih, mengikuti. Ya, kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos,
1: yes,
0: ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semua jadi lebih apa, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
1: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
0: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
1: vokal coachnya ya,
0: vokal direkturnya, dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain. Kan sekarang kalau dulu foto 10 hari
1: dia langsung jadi ya,
0: sekarang udah selesai gitu.
1: Boleh tahu gak sih biasanya Mimika itu kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimika Ade gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimika Ade yang agak-agak apa ya,
0: agak
1: detail tuh apa biasanya?
0: Nggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
1: Ya kan? Bener.
0: Ya benar kan?
1: Bener.
0: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
1: Yeah.
0: Ternyata yang isi string lagu I Love You ini sama yang isi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
1: Serius?
0: Mas Oni.
1: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
0: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi ya udah tambah canggih.
1: Jadi gitu.
0: Saya pikir sih, jadi lebih ke ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelumnya.
1: Pernah kayak gitu ya?
0: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
1: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
0: On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
1: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
0: Iya, Amerika.
1: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usia juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada, saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi, dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya, karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya.
0: Oh.
1: Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di Wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya, jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran, tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya itu udah patronnya udah ada, tinggal bagaimana kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes masih tuh, ah nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu, kayak ini masih muda ini. Gak percaya itu, ini curang nih, masih muda aku ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua ada pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi, katanya mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya. Tapi pakai alat juga nggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya?
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan komplit, itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagusnya, pasti ada ngalanya dari itu juga.
1: Iya gitu ya. banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari. Januari puasa.
0: Bulan ya, puasa ya?
1: Bulan puasa ya, Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta itu lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir, kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim, gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu. Bisa mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering enggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu ya. Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama. Dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget, berbunga,
1: bangga gitu. Kan kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman-teman berdua yang pengen tanya-tanya sama Mika deh, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.

0: Aduh, keren banget lagunya. Aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul. I love you. Itu iya, memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum mimikade gitu ya. Apa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya.
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimi Kade gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang lagu-lagu saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya gak melulu bikin album, tapi kadang gak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya, kita publish gitu. Alhamdulillahnya sih
0: gak ada ya,
1: up and down-nya gak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya itu gak pernah khawatir gitu ya. Gak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta. Karena saya yakin teman-teman band di luar sana, di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren. Gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik, pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin gak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya ya, mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy. Betul. Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya.
1: Dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton, itu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapat ke Mimi Kade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini waktu-waktu
1: kalau bisa doa yang
0: ya bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu kan. Ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Iya itu.
1: Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
0: lagu ya, bukan hanya EP ya.
1: Lagi,
0: betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul.
1: Itu kayaknya
0: berjalan. Kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia. Mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Amin. Aduh seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hipdut.
0: Hipdut kayaknya ya.
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain. Ya kalau kita bisa kerja sama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok. Pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin, saya bantu Mahalini, bantu Afgan. Kita bikin live session sama Nadif Basalama. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita.
0: Iya itu
1: di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hari ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. Itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai
1: trending
0: gitu ya. Itu keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ini kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah. Mahal ini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya, itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu kan. Gitu. Ya mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya tadi.
1: Doa kita tadi kita harus konsen.
0: Ya sih penting banget ya kita mendapatkan venue yang representatifnya itu benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya enggak ada ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa di streaming ya. Siapapun
1: yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
1: Boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Amirianto. Terus ada proyek-proyek apa lagi nih? Atau mungkin usunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih?
1: Usu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin, China. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya? Kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu.
1: Waduh.
0: Atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais ya. Canggih-canggih.
0: Kayaknya sih.
1: Ya. Enggak ada yang enggak mungkin. Ya, kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata. Yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimika Ade pokoknya kita tuh senang banget. Mimika Ade masih mau ngeluarin album karena memang pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang.
1: Thank you, terima kasih Angga buat thank you.
0: Makasih ya Mimika Ade udah ngobrol malam hari ini. Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Thank you, Merdeka.
0: Merdeka. Ya teman-teman berdua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimika Ade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12.

pendengar di mana saja Anda berada, Anda pasti menikmati kesempatan malam bersama kami. Dan juga di jam berikut masih terdapat rangkaian acara yang pastinya akan Anda nikmati jam malam ini, pendengar. Dan berikut juga berkenan di kesempatan malam ini bagi saudara-saudara kita kaum muslim dan muslimah, di mana esok ini akan melaksanakan sholat id ya, bertepatan dengan hari Idul Adha. Di kesempatan malam ini, sepiwan informasi yang beredar dan didapatkan ya, akan mengadakan

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau, Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
1: Apa itu
0: mental yang lemah banget? Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengacut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat.

banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 7.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbud Ristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Maaf, Mbak, tulisan ini betul.
1: Aduh, salah, Nak. Untung aja kamu pakai pensil, jadi bisa dihapus.
2: Pak, ini suratnya. Silakan ditandatangani.
3: Baik. Aduh, salah lagi. Mana saya pakai pulpen? Gak bisa dihapus lagi nih.
1: Tahukah Anda kenapa pensil digunakan oleh anak-anak? Yaitu untuk memberitahu bahwa kesalahan masih dapat diperbaiki. Lantas, kenapa pulpen digunakan oleh orang dewasa? Yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat.

0: coba geser kendaraannya.
1: Banyak yang suka, banyak pula yang gak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam politik perparkiran Jakarta, perparkiran Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya!

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Selamat malam teman radio, masih bareng aku pastinya. Buat kamu di malam hari ini, aku masih nemenin kamu. Kadang-kadang rasa yang sulit dijelasin ya, bukan karena gak cinta sebenarnya, tapi karena setiap orang itu punya caranya sendiri untuk nunjukin perhatian. Dan teman radio malam ini, buat kamu yang sedang mencintai dalam diam, berjuang dengan cara kamu sendiri, atau mungkin berharap seseorang bisa ngertiin ketulusan kamu, lagu ini mungkin bisa mewakili isi hati kita semua.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

kamu teman terbaik kamu, teman pre 2. Makasih buat aku pastinya di malam hari ini, teman pre 2. Dan pastinya gak terasa ya teman pre 2, besok kita udah ketemu, mudah-mudahan di panjangkan umurnya udah ketemu sama Idul Adha teman pre 2. Dan buat kamu yang sampai detik ini masih belum bisa full cam bareng orang-orang tersayang, semoga kamu bisa tabah dan pastinya diberikan kekuatan ya teman pre 2. Sedih sih karena gak bisa ketemu sama orang-orang tercinta, adalah termasuk keluarga juga teman pre 2, ayah dan ibu gitu ya. Tapi setidaknya kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk ketemu dengan bulan yang sangat luar biasa ini teman pre 2 ya. Dan besok udah Idul Adha teman pre 2. Ya mudah-mudahan ini tuh bisa jadi bulan yang penuh berkah, pastinya penuh berkah teman pre 2. Dan membuat kita jadi pribadi yang lebih baik lagi pastinya, dan menjadi insan yang senantiasa memperbanyak amal ibadah pastinya itu mau berdua ya. Buat kamu yang lagi bingung dan gabut terus juga galau banget nih di malam ini teman berdua, daripada gabut kamu mending cerita-cerita bareng aku. Kita mending cerita-cerita enggak sih teman berdua di malam hari ini, ngobrol seru bareng aku di sini. Yang sering aku bilang ya teman berdua, meskipun nantinya aku enggak jamin bakal kasih solusi terbaik di masalah kamu, setidaknya aku bakal jadi pendengar yang baik sih buat kamu di malam ini teman pre 2. Dan buat kamu yang pengen curhat bareng aku di malam ini teman pre 2, kamu boleh telepon aku di 0811 605 51 0.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Udahlah, cuma netes doang. Leganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
0: Udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Ali Johardi mengatakan 80% masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkoba. Namun anehnya, tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi. Saat ini, Indonesia darurat narkoba tercatat 5,1 juta jiwa penggunanya dan setiap tahunnya sekitar 15 ribu jiwa melayang karena menggunakan narkoba.
1: Jangan tambah nama Anda di angka itu.

0: kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Ah, udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi, katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi, kamu bilang udah di perempatan dekat kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

Ya, berada dengan ini usaha sudah seluruh rangkaian acara dan akhirnya tim yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat istirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, sekali di udara tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu para singelilah yang sedang berproses menjemput jodoh, untukmu para singelilah yang pengen belajar ilmu pernikahan, dan untukmu para singelilah yang ingin belajar proses ta'aruf yang benar dan efektif, yuk hadir di acara seminar pranikah Teladan Rasul dan Teladan Cinta yang akan dilaksanakan di gedung BPPT Tamrin Jakarta hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 bersama Ustadz Darwis Fajar, bersama Ustadz Arif Rahman Lubis, Kang Abai, Anandi Tudwis, Anissa Rahma, dan juga para pembicara lainnya. Langsung daftar sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: 101.3 FM, kedua, Gusir.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Country FM Pro 2 Gusit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.